0: Oh, tapi betul ramai nombor orang ini dari kin mewuri FM 89.9 de pakan taya iyo ke, ya mana mua iyo mete de pakan kan mewuri mai teror nak mete de kiri pas aku marurung doy, kau mewuri mete de pakan aku korai di tema ye, kau de manga kau marurung kau kan mete namrun kan aku bana ina nanti tiaw iyo nak aku pon doy de boy nanti tayri, iyo tarah mana petak kau mewuri te, daro aku tapi betul dari kin amdeiri mai kan. Senawa kini pun koko kuki nak kuyang tangan jadi ni on rona kita pangkannya metode rorong aika mon takakok media tan bapu tukang ram ini nanti meron di pangkantai yoke ni karo kuat di tayre senamuan aika nukon dam katayrik ni mua mencawa ni mewarai am rorong menteru ni kare kare rorong oke di tegar adik menteri tapone kuriri tay meyai de ni terana meikan ni.
1: Never let you go. No no no.
2: Meuri meuri. Meurumen USB kibas canvas.
3: USB amiguran diri ari tata. Ari enasi konan diri ye takapaya. Nengin nam kamete pai maka. Ondi kena tempepa. Narun naita.
4: Certificate, diploma, degree, postgraduate, master's, doctorate, or my profession.
5: Yai, kang angar na ba USP may na pepe ka akatuki buro. May e ko na kiri bes tipe ki or ito na ba e panin.
4: O bukin nam rong rong o ito na to na tang tay nugi na kadin din USP ke central min te bukin taka wawan semesta wawa tanga wapin na ono wa. O na tukin te bukin ang turay. E na wagi te rei rei na nung wapin turay wawa tanga wapin na ono wa.
5: Na ko im kuya reko buo ke punna kyan USP ID number may maina ayo the link www.usp.ac.fj/apply ongoyere ko men kita na tere in demen awa am semester ke wo wa tere ki na kire ire ayo the link ayo www.usp.ac.fj/resume ongami akiram na ipita mi campus ke pita kin the program special registration karwan nam course the yoga na hon the link na pe ayo www.usp.ac.fj/ako KAAGO
4: Pacific Tay preliminary from 6th level foundation from 7th level ngoy area gipene ampora kyo nowa ke ampora gi suwan taka warinan eta uroina pe USP ni busmai ko nakonna na preliminary program on a foundation program continuing vacation and education training kit the CVET program beba aika kona ande ke yai certificate or diploma tan mauri akya men ni makuri experience me atwa ide kya qualifications ayona pe to wanan ni men CCE office ke continuing and community education ekukure CCE ni busmaya te yakya kan koroy yo courses amais kuri kuri maisin na yas courses ari akunan koroy buki min ka pene kami akya atwa ide kya ni makuri ai kai requirements ke baya kainan waki ibukin chakarin din ibung ni bung chakatemic results ke ambui our reference ibukia taan makuri
5: o jira ya pun tau ko tai tau tau am tai pamina o ina po bem kana ya inte ka wo wan semesta ina inte ka bayara inte pinan surai o ina tira ke tiri rin wapi surai mayari tai tapara pa yogi metaruan USP kiripes na noiko on po to haiko ibukin tai ai ka na roko
4: tai tapara kawariran na manche makuri ke tarponi ranche namba ai suwan ne wakia wo wache wana akia
2: Tikiroa ni kapeni inanun bukameruan arakavu meisuwa ni naometa apera aki dipes.
4: Tineuri, tiroi, o titapumua yoran kapeni, kampesenda.

0: Tarana yaiti tihiri mendoro kon dara telepon kes na tawroi gin kai na kon na kon ra response takanta ni apa kuna puni pian ka kaung roi na kon ki desa ni mawa ki ki ko ra ko tawroi na kon nam ni mawa ken de pakanta ya yu kai pun kai ne skan wan na sirak na ya kan wan na kon ra response
1: Ya kata orang kami dengan awak yang jauh itu yo, nanti boleh tak kita mampu ibu kita dauri aku tu kiorat. Mana nak ada tu nak awal dek yang, awak tu tukuan kiorat dia tu pepu popi.
2: Tu pepu popi kon kiorat ni, eh hari kata ikut kita kon jatuh. Kiorat yang yo, eri kita mana nak Europe itu mana kiorat ni, eh the virus, eh yang ramai kita tu hepatitis B. Pun nak kita kan kena yang nak natai ni dia nak kon cuan itu, mana si kon nak tak kita nak kerawat desi suo, yang kiorat yang yo.
1: Oh, waktu itu pepu popi. Oye ya karina kete acute hepatitis oye ya temato at the chronic hepatitis the acute hepatitis B ya bosi ba ilaga dila mata de menor oye te khantani nga pa na kona antogi dinaron nta usad dila mata ni kaitara teorek
2: the chronic hepatitis B etemato menan te apo ko ina nan teraga imina no wate na makaina mente mo antaya ri ekonomia ki e eve na kon terapata kibukina pa ye ki mete iron Tausan terapata. Awa yu te harinan nora ki. Ikaina no te sisu na te kliniki ipukin te bea kuku ke te hepatitis clinic.
1: Ina baisi te urupa ina konciato men naro ikai. Te mengin kanakin na mara ke ika kris men karibiri kabongan ala pa ina ora ke ika kisuo parori ina konciato ke haki. Poishun na kiare ke men temoko. Kuben nangkona a men nora ke kita peuwa a kiare ka merulungin ciato.
2: Ayo aron even jora ke ayo. Tuwana, mayroon te sina e pepupo na konda sina inanon tayong tibong.
1: Bawa, mentira ka e nanin terapata mentira nipure imerinan te ayin o dumane.
2: Tinua, te ipuwa ka niran inanon te tayong nurutaytay. Teba taninga awamay siriki.
1: Awa, te ipupo kinuwi ng marido. Tayong tikoreina, tikorubuay. Ketipuras ni ilawi, tayong tikorubuay. Awa yung tikorubu kinitay.
2: Nimewa, puntede ng taanga, ayaki meno imerinan. Ayye irona te pepupo pi na konipuuna, ketuana.
1: Awa yung takaanua, kay spori kita utawan terara, ke menge, tayma, ay ka yay ikuwa kia.
2: Ikakawa kita sisu ipukin na taaki na pa yay irona te pepupo kia kia. Ani makin sesuai roya tu bopo, pusimayan teh sinta tu kau bukin tepe bopo, ade angang anak ya teh ente mohon pun. Katukan teh buah niran kini mariro, katukan teh moko kita kau pun kita mengin mete nangkona, awak wari dikian kanakin nama rakyat kakiris atau on kari beri.
1: Ibu kini kan bukan awak wari dia betai di skrin, jadi kini tertol skrin kita pun tionor kini beri, kiri sini nanti telefon dia kita buat dia on jenamba. Awak tu mana ruwah? Nawan tu makuri. Oh, aitai sisu. Naran naikai. Nikatu mana pun, katene pun. Nanti awak ruwah, nanti ngabung. Nikaru kuat dia awak lewan depan tay. Aku nak kerum semaya kita handuk. Naran nantai ikan ni. Langar roin. Saya kerja tay. Nipuakan nanti saya popo. Ibu kini malu dia.

0: Meru tini miawa. Meru ringke kotar pon ni. Ah, kena meru di cerere. Kau yang kangen ni, di sini kena kau cerere. Antai ye yang mana nak kau mandam ni miawa kya? Tahu ikhaya yuk.
1: Yes,
0: yeah, I was. Oh, and then this way I'm the grand kitty. Put a kinemakuri begin katukyara, the body of katukyara kinemangana, a re tap me, to one, how would it again to Araka, the papo booby, and a bomb katagramic, and this ending.
1: Abora,
0: Oh, ya kerap aku lagi cerai lagi. Doa nak kira nara ni mahu akan kaki bosan deh. Pakantai ayo, ya katikira aku meyuan nam tapo mekan ni cerai lagi mekan ni. Entik kira aku nuan nam pakantai ayo. Ya rita lagi tipan katikira aku nak kau yang kurang ini. Aku kuasan mana dia yang pernah mukatikira aku. Takkan tanya apa pun ipen nong aku kurang ini pen nong orang ayo. Yang pernah ni mahu di FM 89.9. Hai pun tiada tuan apa yang risiko di sana mewah ke? Nak kami kira kan dengan apa ramai ketukirai yang nara nampak daripada risiko ni mewah ke? Atau perlu awak risiko ni mewah?

रोरोंग में पनान किर पास सिरों गई पी को पिंगे वो उनका इताब वा के अनाउ के नबे ये ऑफिस इन जापान के एयर सेट इन करो वा नमक खुरी नहीं पोपो की पां तो वो ने यौन पिकिन पे वो तो वो ने पेसो ये पिकिन पोखा ये तो पोतो नाम तंत्र ते वरेर के निकाय निस में सी करो वा नकाउं से कापो आयो ये पोनी रे के में पोतो खां तो पोता के नमक खुरी पुकिया आई ने रोन दिख रखे अखमुई रोई निकाय निस में करायन तमने नक मखुरी ये कोटा के पमांगा ने पिकिन पे वो कोनान रेकिन द केटीसी आई पेसन द स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स Nane awa yo are na rang ni popo kiri kina koya te pota na amata. Rigi kain awan waika i pukin ka kion pairiki. I pukin karawan ya accounts. Awangan na ki kuan ka tirain awan nguaya kota ya accounts. So andiri na pa ayamane na ki makuri na koya i. Apun ka uringa ki te pota na amata pa ade ni ka pungana te seve sa yo. Awan roko ni ka kio i taapu waika i. I pukin karawan ya accounts. Ya saya korang-korang dia bos Maria tante no, antai rikin kau nanu an kerja tu urwaki, nak kau nama korang nana pono te KPA ipeso, ini bos nak kau mende KPA pa, te urwaki yo rikin nana pono arre etena meta kawai merana de shipping meta koi, oh nakai nak ingkai pukin karawan te urwaki, oh ndora kau mende tu kau nka nganga kau nak kau nanti kau maye, aku nangkai te poten nama tan kapuangan nata kawai arre rikin de KIT, ipukin kau nanu an anai popo kita KPA. Esa nan pasi sai na yon kirbas ni karawa ana kategori ipukin koron de po ne mewa teriki ni mon tein de tau takan sai na the Communist Party of China oh do ana ki me kategorawan de waki de ita ki merenan de tau takan ni sai na makirbas ni mon jar makaina yo na maruro de sataruwa ana pasi sai na jo tien oh ipon kapara para run na waki tau takan sai na ri waki ya na na tararuwa de presidencia Xi Jinping Oh, entahku pa koron tu puan mewah terdiri ron tahu teh akan saya na. Epon dikin apa pa arunan terai yang rita kime apa? Diki pon kirbas naronan kata meru hari keron aki esen wakin arunah mewah tahu teh akan kirbas. Epon kau tanah pa nanon tahu teh akan saya na tahu roy entai no kontei. An karoy an pepeire kan konan kari kira keterau. Tekapaya kati metuan tekati. Oi doana kime ana kataratara tahu teh akan kirbas saya apa apa ki? Tekebi cunjui. Pa ena konan kura kura yei ka pa yeia, ana poda noa mata ape, hei ka uo ai kai. Rorondi bete peke, yasa na minister ipukin te tangani puaka pisi e piyon tikon duandua, nta yakina pa, ipon dia ik tangani puaka naki mga karikirikea mete waakina ka iririn tau teha. Ena kona rorondi minister ayo imiin ka waririkea nana kataumane tangani puaka, nana kataumane tau teha nana makaina enako. Eta ko tikon duandua pa, Na kuan tu wakin tau teha kai ron tangan tau sa. E pon ka memera tu wakin tau teha kai ina omet. An ka pua anoni meki tau teha. E sangkain ka pua ki tipi mewa ti milion taran pisi men. Ana katawmane tangan puaka. Au e kantan ngaki pa ina mga kawaririke kiriki. Ana katawmane ntewana ti milion na kontiririke apu. E tau pa antata yu o ati tangan puaka e karine ta kuawa. E diain kawaririke ki ana katawmane tangan puaka. Ngai e ponna ki mila mua pisi ina non te wakin puaka. Mata yakin apa itu? Mato antara ia apa? Irang ini kekhawa kena makuri bukan kai teran. Yuk nubayan the truck, aw makuri ni pepe kani kawai. Apun narun terana, run tepota nama ta. Esa na presiden Indonesia, Prabowo Subianto, kata nota aku nekin kita pun kura pau, yon makuri na West Papua. Eta kwa na pota kini kari kina orungu tau teha Antara News Agency. Pai min karawan na nakakai terapata the National Research and Innovation Agency. Kune tapo e mena ya ito kora ni kota kiriki. Me kaupain antanu. Ligi tapio ani makoran papo nukin na kia meungaunga. Ayo are katanwata Supianto. Nani maroro are e kaumakia ya ikain Indonesia pa. Aria in nani makiro na paya. Ibukin ta e kanaruko on pero ngairoi kaupain na paya. Eta upa enarang tameroa kanuan poongay kanaruko ilong Indonesia, may reisan tako pa apondiay mo ni katokaki. Te makuri po ka ilong yataan makuri ntaw teak, te yokin pa yari sinan kunditua, business sa kaya irikiriki matitua kawai takakaroon tamani tinanon te internet. Esan te akin na ti United Nations pa itawrayin ka in sipa tamani, itaro pa inarimuan to apare ka nga mantawan kanuan poong kay ari erotakin te aonino. Eta kutu UN paan kapanen rokon deo nino are e kurakoran teririku wata nga wapime tenua. Nakon wata nga wapime awa wapunrota kia ipui ni mirion na omata ke akainan wa poka ya. Nita marak teran takainako sinaniku wata poka nakon tewa kinu unoniki. Eta kutu UN pa
Então, o Royce passa parte mais certo. Pô, tem milhão também na América. E por que não pô, que a Apen cá e tarai cá, não é cá, a Nakonan de Kilicarina. Então, pá, era cá yon o apuí de milhão, é sendo que está na coca, pá, tem mané, e por que não pô, que não é cá, tá o Roy, ou não o Apen. No Roy, não, não, pá. E essa é a Natanga, pô, que a América tem aqui, não, pá, e aí também na Natal Sare, e mete em mim, pô, minha, na Natal, pô, yon Iraq, não tá com o bom irão Iran, Te pogi na imi na pe pomi na nata po yon choren ari amete na pe ye woman ana tausa o te menna e tuai reke la patana. E ta kono api sana tanga ni poch Amerika a sin kom pa te wari mete yon Irak ke pun mete nge kata ye ni kare pata wana drone Iran ari paka ni yata po a naki de pata wana kanoa. Te menna rona i kuaki. E ta kuregi sin kom pa e te meto anka ye ni kata ye ni kina ara patan te ometa ari e kunia ki min pomi ana peis Yon Jordan iron na ba Iran. Ati matoa itirai ka uwai kai ni pupuaka i merinaya, ade i tkawanungan pong kai. Aoi ati bena kong kai Spain pa na sampion ni teo na ba i mui into kani kai na ntakaisira ni po ni the 2026 World Cup pari a Karawaki on America ni tapu ngai. E pon kona te sampion ni kwa ni te diriki uwa ta ngawa pime uwa ay a Argentina. E no rek pa e pon nang ni matoa po ia a ba i kai interware Ai mga ngana kiri ki wawa te te pui mene mewa ni minis, nga ia te ime toa na kia teruro, nupo ia re pon duwa pui te minis, o nte mua nte pui mene mewa ni minis, ari a ngana ki. Nte ka wawa nte pui mene mewa ni minis, are ai mga ngana kiri ki, ai kanda re e ari ki ia na roro Spain, i ronda na mua ai a Ferran Torres, nke e rinda na poro na na koro Argentina, nte ka tipu pua na ua ni minis nte kakaro. Argentina e ponsi ta kakaro me tangaun kainana simu ke e kwasina kwa ki Christian Romero men ta ka wawa ni itera i muina ngana kina na ka wawa ni yellow card. E di posina ki pa e pon maisa na taya Argentina ni kataya ni karina na poro na na koro Spain me pon na kiro kontere ki anatin. E yon kaya na ka wawa ntai ntawa de World Cup Spain are te wana ere ki rona ni teri ki wawa tangata puina. Me nane o ya ki koro na nuna na yongo Argentina Ari na kataya ni mga tawa na pete champion de World Cup ay. O, ite ya kina kina pepa angkwa yo na pe na kapanen takakoro na kape na Argentina. Ay, irang ni kinaki. Ay, Lionel Messi. Me, ito ay ni matua roi. Timan wangwa yo. Kumuro, manipanan kipas.

0: Cuatón Pau.
1: Awan ini kita wanita tekan ini nape mekuna nani tekoran ini emergency. Angka kau penting metu nape nongurah dari kau nana nte meran nape tinga punga yu di sangurah kau wakis nape penting metuan di tanah kau kanan wawam. Ya anu sa terak.

Amen. Tapi korang uang miliya kain dekur pun dah nenek ekten handa nombia. Ayah gua siraran kerja dan darat itu sang orang tengah pungai. Tapi gimana warik itu minis mangkai. Ayah nang purai suah. Wara kuan tan ngapa kau strong kai on merungki kuan tan ngapa pangkai pokok tapi ni kata uroi kongku sama kuri angku ina pe ten trading ibu kena pe kanwan spangamin tangai nei angku ide to ku tapi na pen pe perunga kanwan nam kai ngapo ngayo mei kan de na te me to nangani kuri kiti tapi kora udine dine ibu ken wo wan kanwan usa te ra ken te ngapo ngayo

Anpun nongong ram na pengen erkeu na nanti, meran tinga apa ngayu, anar tinga ya mesti tapi warik te, teti akan asnang kota kira nak konpon roy wa kes na. Dari tanah kongkan ni kan wanti tinga apa ngayu, mem mawa nak ni kaki bos ada meten dalam program. Ngku erku na mga tauran doa ni mekan ni, I tauran kan ni mga pusmai rabu besi, nak konara Facebook kiri kami tema tuan diri tak kiri bukinti kunami, akhir kami tangiri pas nak anak kau ina program ayo.

Hangkai yang pun ipen roing kan rapu busi bukan te tengah pon ayu. Hangkai pun siya wana pete minis yang nang puroi de buina. Nang katangan kan ne upa pene ne kun ayu. Hari pun kainan na peroing kan ne kanuan nara. Mete nanan program tengah pon ayu. Na kai tau ya mua ke asan ronai. Ande itana pe kanuan nara kagi busi ayu kan tani ngaya papa ki. Pakamasan ko kurei nang uraya kini kunami. Aki asan na pentang yon Meuri FM 89.9. Ana kana kwang kan ti ordinary ni ibo kente kaina kinara meten nan program nte nga po ngayo.

0: Future on the Mix.
1: Nangani ko dikit korana udah nede neyo, kaya ibu nsi tenungari kita minister nang puroi jawa, tapi memang wawat esangra.